posternya hari ini tanggal 2 Agustus 2026 di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dengan suhu udara 13 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 43 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per hertz. Selanjutnya informasi seputar lalu lintas ya, terpantau di Jalan Raya Diponegoro Surabaya dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit, terpantau padat teman Pro 2. Lalu kita beralih di Jalan Insinyur Haji Soekarno Surabaya ya atau MER dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit, ini terpantau juga sangat padat. Lalu kita bergeser lagi di Jalan Raya Darmo Permai Selatan Surabaya dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit juga terpantau padat teman Pro 2. Buat kamu yang berada di jalan mau kasih informasi seputar lalu lintas boleh banget langsung aja WA ke 081908952 atau bisa melalui Instagramnya Pro 2 FM di @pro2rrisby.

Pare Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are Surabaya.

2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

Di sela-sela Pro 2 FM puter lagu-lagu yang super enak ya kan. Aku Rianita yang nemenin kamu di sepada kali ini pun juga punya banyak banget informasi ter up to date dan menarik buat kamu teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari Sumenep. Ternyata jalan raya di depan Labang Mesem atau Keraton Sumenep itu berubah jadi panggung panjang bagi ratusan penari dalam Maharaya Festival tahun 2026 Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin ya. Festival tari dengan konsep jalan raya sebagai panggung utama ini jadi ajang adu kreasi dan koreografi tari. Festival ini pun tidak hanya diikuti penari dan penata tari dari Sumenep, tetapi juga dari Surabaya dan Pasuruan. Inisiator Maharaya Festival Nur Kalis itu bilang, Maharaya Festival 2026 itu mengangkat tema gelombang dari pesisir. Baginya setiap ruang itu memiliki karakter yang membentuk pilihan artistik seorang koreografer. Karena itu karya yang sejak awal dirancang nih untuk jalan raya akan memiliki bentuk, komposisi, dan pengalaman pertunjukan yang berbeda dibandingkan karya yang diciptakan untuk panggung tertutup teman Pro 2. Dan para penari itu akan tampil ya, sudah tampil di jalan raya sepanjang 1,5 km dengan 3 panggung berbeda di sepanjang rute tarian. Para penonton bisa berinteraksi langsung dengan para penari tanpa sekat pembatas nih. Dan selama ini ia menilai banyak pertunjukan tari di jalan raya yang sebenarnya merupakan karya yang diciptakan untuk panggung konvensional, kemudian hanya dipindahkan ke ruang terbuka. Festival ini pun juga dirancang sebagai ruang kolaborasi antara seni pertunjukan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Dan selama 3 hari pelaksanaan ini mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 hari ini, pengunjung akan disuguhi pertunjukan seni, aktivitas budaya, serta keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Man's on the up block, but I don't see no ops. When they was in a house like Corey, I was outside it letting off shots. I bet you the threatening stops as soon as I start putting metal in tops. That's bro, we ain't doing no one-on-ones. Are you dumb? I ain't letting them box.
1: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
5: Udah jam 7:30 pagi, ini saatnya aku informasikan buat kamu teman Pro 2 seputar flashback. Dan memang ya, setiap hari dalam kalender selalu ada peringatan unik dan menarik yang dirayakan. Tak terkecuali di tanggal 2 Agustus ini. Lantas ada peringatan apa aja sih sebenarnya di tanggal 2 Agustus? Memang sedikitnya ada dua momen unik yang dirayakan secara global pada tanggal ini. Kedua peringatan itu adalah Hari Istana Pasir dan Hari Mit, teman Pro 2 ya. Memang disadur dari laman National Today itu Hari Istana Pasir diperingati setiap Sabtu pertama di bulan Agustus. Dan tahun ini peringatan tersebut bertepatan pada tanggal 2 Agustus teman Pro 2, tapi di hari Minggu ya. Peringatan ini diciptakan untuk mengingatkan kita akan keindahan dan kenikmatan yang diberikan oleh pasir, air, dan sinar matahari di musim panas. Meskipun tidak diketahui secara pasti pencipta dan pengembang Hari Istana Pasir, momen unik ini tetap patut untuk dirayakan teman Pro 2 ya. Istana Pasir sendiri itu telah ada selama ribuan tahun dan jadi kenangan berharga bagi orang dewasa maupun anak-anak. Sejak tahun 1989 hingga 2009, kejuaraan dunia patung pasir diadakan di Harrison Hot Springs di Harrison, British Columbia, Kanada, yang terkadang dikenal sebagai Harrison. Dan istana pasir tertinggi di dunia itu dibangun pada tahun 2007 saat perayaan Sun Fun Festival di Myrtle Beach, Carolina Selatan. Tinggi menara pasir tersebut mencapai 15 meter, menghabiskan 300 truk pasir dengan waktu pengerjaan sekitar 10 hari. Dan Hari Istana Pasir ini jadi kesempatan untuk meluangkan beberapa jam di hari itu untuk mengenang betapa menyenangkannya teman Pro 2 membangun istana pasir di pantai bersama anak-anak. Lalu kita lanjut lagi adalah Midday. Sama seperti Hari Istana Pasir, Hari Mid atau Midday itu juga diperingati setiap Sabtu pertama di bulan Agustus ya. Tapi memang ini jatuhnya di hari Minggu ya, yang tahun ini. Nah, artinya ini perayaan itu juga jatuh pada tanggal 2 Agustus. Hari ini tuh diperingati untuk merayakan mead, minuman beralkohol fermentasi yang telah diproduksi sejak zaman kuno. Dan hari unik ini dirayakan oleh para penggemar dan pembuat mead. Nah, gitu teman Pro 2. Jadi nanti aku Rianita bakal balik lagi ya, tentunya dengan informasi menarik lainnya. Dan tentunya juga jam 8 pagi nanti bakal aku puterin lagu favorit kamu di Halu, hanya satu lagu. Jadi langsung aja voting ya di Instagramnya @pro2rrisby. Ada 3 lagu, itu kamu tinggal pilih aja teman Pro 2, lagu mana yang paling kamu suka dan voting terbanyak bakal aku puter jam 8 pagi nanti.
6: Well, you know something? You are the rainbow in my cloud. You bring colors, oh yeah, to my life. The bigger the storm, the brighter.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu sing mageran.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM.
4: Masih di Padang, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga punya informasi nih. Kali ini datang dari Gresik. Kamu tahu gak sih, ternyata hujan dulu yang jadi momok bagi Ahmad Yani umur 42 tahun ini, nelayan asal dusun Karang Tumpuk, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik. Itu tak pernah benar-benar bisa menikmati malam ketika awan mulai gelap. Rumah sederhana yang ditempatinya sejak kecil itu hanya berdinding triplek. Saat hujan turun, air tak hanya merembes dari atap tetapi juga menyusup dari bawah lantai. Di tengah keterbatasan ekonomi pun memperbaiki rumah hanyalah angan yang terus ditunda. Dan sebagai nelayan ya, penghasilannya kan tak menentu. Saat cuaca bersahabat, ia bisa membawa pulang sekitar 200 ribu per hari. Namun ketika angin timur datang, perahu lebih sering bersandar di darat daripada melaut. Dan akhirnya penghasilan pun ikut menghilang. Dan di tengah kondisi itu, Ahmad Yani tetap menghidupi keluarga besarnya. Ia memiliki 4 anak dan 2 cucu yang selama bertahun-tahun merasakan hidup di rumah yang jauh dari kata layak. Dan tentunya kini cerita itu berubah, teman Pro 2. Sudah 2 bulan terakhir Ahmad Yani menempati rumah baru yang berdiri kokoh di kawasan permukiman Desa Campurejo, rumahnya yang bersih, sehat, memiliki akses air bersih, listrik, hingga sistem pengelolaan air limbah IPAL menjadi babak baru nih bagi keluarganya. Perubahan itu merupakan bagian dari program penataan kawasan pemukiman ya, melalui dana alokasi khusus tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu DAKT PPKT yang digagas pemerintah Kabupaten Gresik. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani itu mengatakan penataan kawasan kumuh bukan sekedar membangun rumah tetapi menghadirkan kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat. Dan Desa Campurejo ini jadi titik kedua pelaksanaan program setelah sebelumnya dilakukan di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu. Dan di kawasan ini sebanyak 109 unit rumah dibangun melalui kolaborasi pendanaan dari DAK, APBD, CSR, serta program rumah tidak layak huni RTLH. Dan menurut Gus Yani, sapaan akrabnya, konsep yang dibangun tidak berhenti pada penyediaan hunian tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata melalui pembangunan saluran drainase, jaringan air bersih, listrik, hingga fasilitas sanitasi.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman.

0: di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
1: Sama Pro 2 udah jam 8 pagi, ini saatnya aku puterin lagu dari Olivia Rodrigo ya, di kesempatan Halu hanya satu lagu tanggal 2 Agustus 2026. Sesuai janji aku tadi ya Tom Pro 2, voting terbanyak bakal aku puter jam 8 pagi. Dan tentunya di tiga pilihan lagu dari musisi Olivia Rodrigo, yang pertama adalah pilihan judulnya The Javu, yang kedua Obsessed, dan yang ketiga Vampir. Dan ternyata voting terbanyak dimenangkan oleh Vampir, teman Pro 2. Jadi langsung aja ya, aku putar lagu yang sudah kamu voting terbanyak dari musisi Olivia Rodrigo dengan judulnya Vampir.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih ditemenin sama aku Rianita sampai jam 10 pagi nanti. Dan tadi aku sudah puterin lagu di Halu, hanya satu lagu. Dan tentunya kita bergeser lagi ya ke Ngopak, Ngobrol Pagi. Dan aku juga sudah open topic. Topiknya kali ini adalah tentang kebiasaan kecil yang diam-diam menghemat banyak uang. Kira-kira kebiasaan kecil apa sih, teman Pro 2, yang sudah kamu lakukan yang diam-diam bikin kamu kaya nih? Kaya raya, amin, amin ya rabbal alamin ya. Karena memang kebiasaan kecil yang diam-diam menghemat banyak uang itu meliputi membawa bekal sendiri, terus juga bisa mencatat pengeluaran atau aturan tunda 24 jam. Ini maksudnya menunggu satu hari sebelum membeli barang di luar kebutuhan pokok untuk meredam hasrat sesaat. Kalau membawa bekal itu juga termasuk menghemat juga loh, teman Pro 2, karena menyiapkan makanan dan minuman dari rumah itu menghentikan kebiasaan jajan atau pesan antar berlebih. Lalu juga seperti kayak mencatat pengeluaran, itu menulis hal kecil yang dibeli membuat arus kas terlihat jelas setiap harinya. Jadi kamu bisa tahu gitu ya, kamu uangnya itu kemana aja, jangan sampai tiba-tiba uangnya hilang aja. Tiba-tiba habis, jangan ya teman Pro 2 ya, kamu harus tabung juga. Siapkan dana darurat, lalu jangan terbuang hanya untuk senang-senang aja, tapi dipakai juga untuk beli aset dan lain sebagainya, untuk investasi yang baik agar bisa menikmati masa tua dengan bahagia, dengan finansial yang matang gitu, teman Pro 2 ya. Dan pengelolaan keuangan itu kan seperti otomatisasi tabungan ya, memindahkan uang ke rekening lain segera setelah gaji diterima agar tidak terpakai. Ini juga jadi salah satu tips ya untuk otomatisasi tabungan ya, agar keuangan itu bisa dipakai dengan lebih bijak. Lalu juga bisa dengan membawa uang pas, jadi membatasi uang tunai fisik di dompet untuk mencegah belanja di luar rencana. Ini bahaya juga ya teman Pro 2, kalau belanjanya uangnya itu di luar rencana, apalagi sampai hutang, ini parah ya, jangan sampai seperti itu ya teman Pro 2 ya. Karena mungkin awalnya terlalu over PD, berhutang banyak, tapi nanti untuk nyaurnya kesulitan karena melebihi batas kemampuan. Ini juga sangat dikhawatirkan teman Pro 2, jadi harus berhati-hati, lebih bijak lagi mengelola keuangan dengan baik agar masa depan, agar hari tua kamu teman Pro 2 bisa kamu petik hasilnya gitu. Jadi jangan sampai kamu hari tua itu tetap harus bekerja keras ya, karena fisik saat muda sama fisik udah tua itu beda teman Pro 2 ya. Lebih baik kerja keras susah-susah dahulu di usia muda, nanti di usia tua baru memetik hasilnya dengan indah. Jadi gunakan uang kamu dengan lebih bijak, pergunakan dengan yang lebih penting didahulukan dulu ya, kebutuhan penting didahulukan. Ingat ya teman Pro 2, kebutuhan bukan keinginan. Kadang dua hal ini tuh sulit untuk dibedakan ya, mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi kamu harus lebih bijak lagi untuk mengatur dan mengelola keuangan kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja.

0: Ya baru banget sih.
1: Doang. Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
0: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
1: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: FM.
1: Masih di Ngopak Ngobrol Pagi dengan topiknya kebiasaan kecil yang diam-diam menghemat banyak uang. Itu kebiasaan apa sih teman pro 2 yang sudah kamu lakukan? Kasih tahu aku dong, gabungan langsung aja ke Ngopak ya, Ngobrol Pagi kita kali ini bisa melalui Instagram di @pro2rrisby. Karena aku udah bikin question box di situ, kamu langsung gabung aja teman pro 2, karena bagi kamu yang bergabung bakal aku kasih bonus lagu juga tentunya ya. Bisa juga kamu gabung melalui WA di 081908952 ataupun yang mau berjoin lewat telepon ya bisa banget dong di 031 534 2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital teman pro 2. Jadi langsung aja gabung, kasih tahu aku kebiasaan kecil yang sudah kamu lakukan dan diam-diam menghemat banyak uang itu yang kayak gimana sih. Dan tentunya teman pro 2 ya, ada berbagai macam trik untuk menghemat gitu ya, menghentikan kebocoran uang tanpa merasa tersiksa. Mungkin bisa dengan terapan trik harga barang sama dengan jam kerja, itu juga bisa banget. Jadi hitung pendapatan bersih kamu per jamnya, misalnya contoh gaji berapa, 4 juta selama 160 jam kerja, berarti per jam itu kamu dibayar 25.000. Nah, langkah duanya mungkin kayak lihat harga barang yang ingin dibeli, contoh baju misalnya harga berapa, 200.000 misalnya. Dan langkah tiga, bagi harga yang dengan tarif per jam, misalnya Rp250.000 per 25.000 sama dengan 10 jam. Terus evaluasi lagi, sanggupkah kamu menukar 10 jam kerja keras di kantor hanya demi baju itu? Jika tidak, batalkan teman pro 2. Nah, ini juga salah satu trik ya. Jadi biar kamu makin selektif lagi untuk mengeluarkan uang ya teman pro 2 ya. Atau mungkin triknya bisa dengan gunakan aturan 30 hari untuk belanja online. Karena memang sekarang itu kan lagi marak media sosial dan aplikasi belanja yang dirancang khusus untuk memicu belanja impulsif dalam hitungan detik. Nah, ini juga bahaya banget. Bisa juga dengan kamu caranya hapus PayLater. Jadi matikan atau uninstall semua fitur talangan otomatis dari ponsel kamu. Itu juga bisa membuat keuangan kamu jadi membaik ya teman pro 2. Dan tentunya masuk keranjang aja. Jika melihat barang non-primer yang menarik, masukkan ke keranjang belanjaan. Add to cart tanpa bayar teman pro 2 ya, cuman dimasukin ke keranjang. Atau mungkin tips yang lainnya, tunggu 30 hari. Biarkan barang di sana dulu selama 1 bulan penuh di keranjang. Lalu uji urgensi. Setelah 30 hari biasanya keinginan kamu sudah hilang dan kamu akan menyadari barang itu tidak begitu penting. Nah, ini cocok banget. Jadi kamu kalau lagi suka sama barang itu kamu jangan langsung di check out ya, kamu pikir-pikir dulu 1x24 jam atau sampai 1 bulan. Nah, setelah kamu berpikir bahwa setelah 1 bulan ini kamu sudah gak mikirin lagi, berarti memang barang itu tidak terlalu begitu penting. Jadi untuk meminimalisir hasrat pengen beli sesaat ya, atau kayak nafsu aja, nafsu sesaat aja gitu teman pro 2. Jadi dipakai lagi uangnya untuk lebih bijak lagi. Terus jangan sampai kayak kamu niatnya untuk menghemat uang tapi malah uangnya kena investasi bodong, niatnya supaya makin banyak ternyata makin hilang. Itu juga hati-hati ya. Terus jangan terlalu gampang percaya sama janji manis orang lain, teman pro 2 ya. Karena memang pada dasarnya akhirnya kembali lagi, yang bisa diandalkan itu hanya diri sendiri, yang bisa dipercaya hanya diri sendiri. Jadi perlakukan baik diri sendiri, cintai diri sendiri ya. Jangan sampai kamu tertipu daya dengan berbagai penipuan. Apalagi sekarang ini lagi marak banget penipuan online nih, hati-hati banget. Kalian semuanya teman pro 2 harus terus waspada. Memang gak semua orang baik ke kita, tapi kita harus selalu berprasangka baik, walaupun gak semua orang baik ke kita, teman pro 2 ya. Jadi kamu harus bisa lebih waspada lagi. Bukan kita negative thinking sama orang, enggak, tapi kita harus waspada, teman pro 2. Karena memang kejahatan di zaman sekarang itu makin merajalela, entah itu di offline ataupun online, semuanya juga harus terus kita waspadai dengan baik dan bijak.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: kayak gini.
1: Kita buat menyerangga.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cikrak-cikrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di Ngopek Ngobrol Pagi teman Produa barengan sama aku Rianita ya. Dan tentunya masih dengan topik yang sama tentang kebiasaan kecil yang diam-diam menghemat banyak uang. Itu apa sih teman Produa, kasih tahu aku dong. Dan tentunya sudah ada yang bergabung di topik kali ini. Ada dari Farisa underscore Naura 08 ya. Farisa underscore Naura 08 ini bilangnya matikan lampu kalau gak dipakai, menghemat biaya listrik. Benar banget, aku setuju ya. Kalau memang gak dipakai, dimatikan aja, efisiensi. Dia juga request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari in.blue1, bekal roti, request Fajar Nur, salah apa aku, makasih. Oke, disiapin lagunya. Memang ya, kalau lagi aktivitas di luar rumah, ya entah itu di kantor, entah itu di sekolah, kalau bawa bekal itu lebih hemat teman Produa. Dan juga tentunya lebih sehat ya, karena kamu udah tahu gitu cara memasaknya, memasaknya higienis. Kadang kalau beli di pinggir jalan itu belum tentu higienis. Jadi kalau bawa bekal dari rumah itu justru menghemat

Jadi lebih bahaya ya. Kalau sakit itu nanti kamu aktivitas sulit, kerja susah. Jadi pastikan kamu kondisinya sehat. Ya nggak hanya sehat badan, tapi juga sehat mental, sehat keuangan, sehat semuanya pokoknya ya. Aku doain teman Pro2 semuanya selalu sehat, bahagia, sejahtera, lancar rezekinya. Amin. Dan tentunya buat kamu yang belum bergabung di Ngopak kali ini, langsung aja ya bergabung sekarang. Bisa ke WA-nya Pro2 FM di 0819080952 atau melalui Instagram di @pro2rrisby. Yang mau join via telepon pun juga bisa banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Ayo join sekarang juga.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita, teman pro 2 yang menemani kamu di pagi hari ini. Dan tentunya masih dengan topik yang sama tentang kebiasaan kecil yang diam-diam menghemat banyak uang. Itu apa, teman pro 2 yang sudah kamu lakukan? Tapi di sisi lain ya, di sisi kamu berhemat, kamu ada yang orang yang lebih mikir daripada aku berhemat pengeluaran, kenapa nggak aku makin banyakin aja pemasukan supaya aku bisa mengeluarkan uang untuk hal-hal yang aku suka. Itu juga salah satu pemikiran yang bagus, teman pro 2. Yang penting jangan besar pasak daripada tiang ya. Jadi ada pemikiran tertentu juga yang lebih memilih untuk memperbanyak pemasukan daripada harus mikirin untuk berhemat-hemat dalam pengeluaran. Ini juga salah satu pemikiran yang positif dan baik untuk dicontoh juga, teman pro 2 ya. Tapi ada juga orang yang mungkin lebih memilih untuk berhemat di pengeluaran. Nah, kalau berhemat di pengeluaran tuh ada tipsnya juga, teman pro 2. Misalnya seperti jalankan strategi puasa belanja mingguan. Jadi tentukan hari-hari khusus di mana kamu itu berkomitmen penuh untuk memotong pengeluaran variabel menjadi 0 rupiah. Pilih 2 hari, misalnya tetapkan 2 hari dalam seminggu. Misalnya hari Selasa dan Kamis sebagai no spend days. Nah, ini juga bisa, atau batasi transaksi. Jadi pada hari itu kamu dilarang keras membeli kopi, misalnya jajan, nongkrong, atau memesan makanan daring ya secara online. Tentunya juga memanfaatkan stok, gunakan hanya bahan makanan atau fasilitas yang sudah tersedia di rumah. Jadi manfaatkan apa yang ada di rumah, diolah lagi gitu, biar jadi masakan yang enak, teman pro 2. Jadi gak melulu harus beli di luar ya, kamu juga memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah untuk memasak agar lebih berhemat gitu. Dan juga kamu bisa untuk atur metode rekening multi tujuan ya. Jadi banyak orang itu gagal menabung karena mencampur uang belanja harian dengan uang tabungan di satu rekening utama. Misalnya rekening 1 gaji dan tagihan, tempat masuknya pendapatan dan pembayaran kewajiban tetap, misalnya kayak kos, listrik, cicilan dan lain sebagainya. Dan rekening kedua itu tentang tabungan tanpa ATM, gunakan bank digital tanpa biaya admin dan jangan install aplikasinya di ponsel utama gitu. Transfer langsung 10 hingga 20% gaji ke situ saat hari gajian, teman pro 2. Dan juga di rekening ketiga itu buat uang jajan ya biasanya. Transfer sisa uang setelah dipotong tagihan dan tabungan ke rekening ini. Jadi hanya kartu atau kris dari rekening ini yang boleh dipakai untuk harian, teman pro 2. Jadi ya harus dibeda-bedakan ya. Jangan sampai dicampur, nanti gak tahu tuh, bingung. Ini uangnya kemana? Ini uangnya kemana? Kok tiba-tiba tinggal segini? Nah, ini jadi pertanyaan sulit ya kan. Terus jangan lupa juga audit langganan, langganan setiap bulannya, langganan siluman, misalnya kayak cek mutasi, deteksi auto debit. Nah, ini misalnya kamu harus luangkan waktulah 10 menit di akhir bulan untuk memeriksa mutasi rekening dan tagihan kartu kredit, misalnya kamu yang punya kartu kredit, teman pro 2. Dan juga deteksi auto debit, cari langganan aplikasi streaming musik, penyimpanan awan atau keanggotaan gym yang sudah jarang digunakan. Ini juga pas banget ya. Lalu batalkan segera, jangan menunda pembatalan unsubscribe dengan alasan siapa tahu bulan depan pakai lagi. No ya, teman pro 2. Tapi di sisi lain ada pemikiran yang aku gak mau terlalu berhemat, aku pengen ini pengen itu, semuanya harus tercapai. It's okay, itu justru bagus. Gak usah terlalu berhemat, tapi kamu lebih fokus untuk cari tambahan pemasukan yang lebih banyak lagi ya. Jadi gak hanya mengandalkan satu tempat pemasukan, tapi mengandalkan berbagai tempat pemasukan yang ada, kamu maksimalkan dengan baik supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu citakan, semuanya terwujud tanpa harus bingung-bingung untuk cara berhemat. Nah, ini juga salah satu orang yang membuat kita semangat bekerja supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya terwujud dengan
Dengan apa teman berdua? Pasti dengan di usia yang muda. Amin ya, dengan secepat mungkin ya kan, semuanya terkabul dalam waktu dekat.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

Teman Pro 2, gak kerasa banget ya sudah mau jam 10 pagi. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you ya buat semua momen yang sudah kita lewati bersama dari pagi subuh-subuh buta ya kan. Mulai dari Just Music, ada Info Pro 2, lalu juga ada Halo, Traffic Weather, Flashback, dan informasi menarik lainnya sudah aku kasih buat kamu semuanya teman berdua. Dan di terakhir ini sesi ngopaknya ngobrol pagi tentang kebiasaan kecil yang diam-diam menghemat banyak uang. Ini juga sudah kita bahas lebih banyak tadi ya, udah kita lewati bersama. Dan tentunya kamu gak usah sedih, gak usah risau, gak usah galau, karena nanti bakal ada santai siang ditemani sama Rama. Jadi buat kamu teman Pro 2, apapun aktivitas kamu, gak usah ganti channel. Karena Pro 2 FM akan selalu menemani semua aktivitas kamu. Oke deh, Rianita pamit ya teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sangem Folk Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Di Kelurahan Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kini berdiri bangunan tempat pelelangan ikan modern yang dibangun dengan nilai 8 miliar. Fasilitas itu siap mengubah wajah perdagangan hasil laut dan sungai di kota itu. Wali Kota Andi Harun sudah lebih dulu meninjau lokasi ini sebelum peresmian, memastikan setiap jengkal pembangunan yang rampung 100% bukan soal tembok dan atap yang jadi, melainkan kesiapan memberikan manfaat nyata. Fasilitas ini dilengkapi gudang pendingin kapasitas 120 ton dan 22 lapak perdagangan yang tertata rapi. Ia menegaskan bahwa nilai terbesar bukan pada angka investasi, melainkan pada kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan bagi nelayan serta pedagang. Bank Indonesia membangun ekosistem desa wisata melalui integrasi berbagai potensi ekonomi lokal, mulai dari komoditas kopi, madu, hingga kelompok sadar wisata, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Anton Pitono mengatakan pengembangan ekosistem desa wisata seperti di Desa Said Butuh, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada satu pelaku usaha, tetapi membangun keterkaitan antar sektor dalam satu kawasan. Kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 menjadi ajang memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga melalui semangat sportivitas dan kebersamaan. Ketua Seksi Humas dan Dokumentasi Kapolri Cup 2026 Irjen Pol Ahmad Ramadan di Jakarta pada hari Minggu mengatakan kejuaraan tersebut tidak hanya menghadirkan pertandingan, tetapi juga mempererat hubungan antar lembaga. Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, kejuaraan itu dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau juga Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol Ahmad Wiyagus, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi barengan Rama ya teman Pro 2 untuk di santai siang kali ini. Nanti Rama akan menemani kamu sampai jam 3 sore. Dan juga untuk di jam 10 sampai jam 12 kita akan ada Pro 2 Hit List nih. Langsung aja request lagu favorit kamu di Instagram ya @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga kita nanti akan live ya di TikTok Pro 2 Surabaya. Baik, ya udah ini untuk satu lagu ya teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist ada Lorde yang judulnya Safe Shifter buat kamu.
1: Hit List, request lagu favorit kamu sekarang juga.

Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

0: FM.
1: Lanjut teman Pro2 untuk di Pro2 Hitlist ya. Ini ada yang request dari kakak Ali Ghazali yang request lagunya Taylor Swift, I Knew It, Knew You. Tolong diputerin, udah aku siapin ya kak Ali Ghazali, thank you banget udah request. Dan juga ini ada lagi dari kakak Kak Afif di Sumenep ya, request lagunya Repeat It dari Ed Sheeran dan Martin Garrix nih. Kalau di TikTok ya teman Pro2, ini ada Kak Fir ya yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Dan juga Kak Liting nih yang request lagunya JKT48 yang Magic Hour. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu spesial.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita. Kamu pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Lanjut lagi teman Prodo untuk di Prodo Hitlist ya. Ini yang di TikTok ada yang request lagunya Nabila Elisa, Batin dan Luka dari Kak Yura Andini nih. Thank you ya udah request. Dan juga ada lagi dari Kakak Ashila Nafisa yang request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Buat kamu teman Prodo yang mau request-request ya, yang di TikTok ini yang lagi nge-live. Aku sih yang nge-live ya. Ini kamu bisa request ya lagu favorit kamu, kalau misalnya ada, kalau nggak ada mohon maaf juga. Karena ya kita agak terbatas, nanti kita akan list lah ya. Nanti kita masukin lagu-lagunya. Terus untuk next time kita bisa puterin buat kamu nih teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu berada ya. Atau mungkin lagi keluar, lagi jalan-jalan, makan, nyari makan, makan siang, dan lain-lain gitu ya. Kamu bisa request sembari nyari di jalan gitu kan. Request lagu favorit kamu ya, yang mau kamu dengerin, atau kamu, bikin kamu ngecil dan lain-lain gitu ya. Kamu bisa request di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081908952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Langsung aja kita puterin requestan dari Kak Yura Andini dan juga Ashila ya. Ashila gak sih? Ashila. Ada Nabila Elisa dan juga Samuel Cipta.

0: saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Kita lanjutin nomor 2. Ini udah ada yang nunggu ya. Ada dari, masih dari kakak Yura Andini ya, yang request lagunya Tulus yang Teh Hijau nih. Terus juga ada Kak V yang request lagunya Cegil by Nabila Takiyah. Terus juga ini ada tanpa nama ya, ini surfing ya kamu. Halo Kak, request Cegil Nabila Takiyah. Bisa-bisa, udah aku siapin. Terus di Instagram ini ada kakak Kevin ya, yang request lagunya Gary Geni yang Rusuk. Dan juga ada dari Kak Rindu underscore Sawi. Terus ada dari kakak mana lagi ya tadi ya. Nah, Zeta Vinovic yang request lagunya Leodra yang Pura-Pura. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu di Pro 2 Hitlist.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Pro 2 Hit List, request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: Sobat Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lanjut teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist ya. Ini banyak banget yang request ya. Entah itu di TikTok dan juga di WhatsApp dan juga di Instagram nih. Yang di TikTok ini request lagunya Hitotsu Teleport JKT48 dari film Semangat. Baik, udah aku siapin. Terus ada lagi di Instagram nih, ada dari Kakak Novita yang request lagunya Mesahira di Ujung Minggu. Terus juga di WhatsApp dari Kakak Zul Fikri yang request lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta. Oke, udah aku siapin ya. Thank you ya untuk kalian teman Pro 2. Dan juga ada yang request lagunya Avril Lavigne's When You're Gone dari Kakak Lara Purnamasari. Oke, baik, udah aku siapin ya. Langsung aja kita puterin buat kamu teman Pro 2.

0: atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kenapa hari hepatitis sedunia diperingati setiap 28 Juli? Tanggal ini diambil dari hari lahir Dr. Baruch Bloomberg, penemu virus hepatitis B, sekaligus pembuat vaksin pertamanya. WHO menetapkan hari hepatitis sedunia untuk ngingetin kita semua kalau hepatitis adalah silent killer yang sering muncul tanpa gejala. Jadi, yuk lebih peduli kesehatan dengan rajin tes dan vaksinasi. Ingat, cegah lebih baik daripada mengobati.

FM. Prodo FM, teman terbaik kamu. Nah, balik lagi barengan sama Rama ya untuk di Prodo Hitlist. Ini ada yang request di TikTok ya. Ada dari akun berdua yang request lagunya Setia Bonar nih, yang judulnya Cinta Terakhir. Oke, thank you ya Bang ya udah request lagunya. So, ini juga ada lagi yang request lagunya Sabrina Leaner yang selesai. Ini banyak banget di WhatsApp ya. Ada dari Kakak Maria, terus dari Kakak Banyu. Terus ada lagi dari Kakak Widya ya. Terus ada lagi Caca. Baik, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu ya di Prodo Hitlist. Oh ya, masih ada sekitar setengah jam lagi ya buat kamu mau request lagu-lagu favorit kamu ya, atau lagu-lagu yang pengen kamu dengerin sekarang di siang hari ini. Langsung aja request di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital dan juga lewat chat TikTok ya, di live TikTok nih. Oke, langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja?
2: Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Pesan si buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman-teman dua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini, gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Oke, teman Pro 2, ini kayaknya udahan ya untuk di Pro 2 hit list. Thank you banget udah request-request juga ya di WhatsApp, di Instagram, dan juga di live TikTok nih. Untuk di live TikTok, thank you ya. Ini waktunya untuk Rama end live nih. So, nanti kalau ada kesempatan lagi setiap hari ya, teman Pro 2 akan ada live di Pro 2 hit list di jam 10 sampai jam 12 di aplikasi TikTok ya. Thank you ya, dadah. Nah, untuk kamu teman Pro 2 nanti aku akan balik lagi ya di jam 12 di sampai jam 1 kita akan ngobrolin seputar makanan dan juga apapun itu nih teman Pro 2. Kesehatan kayak apa, kayak bisnis, kayak dan lain-lain ya teman Pro 2 di jam 12 sampai jam 1. Terus juga nanti di jam 1 sampai jam 2 kita akan ngobrolin seputar olahraga. Tapi nanti di jam 2 sampai jam 3 itu waktunya top 20 Indonesia nasional ya di Pro 2 Jakarta. Ya udah, untuk menutup di Pro 2 Hitlist ada Nona dengan judulnya Rollerblade buat kamu.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, jangan mager aja.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Brodua FM.

Oke, Temong Pro 2 balik lagi barengan sama Rama ya untuk di informasi seputar kesehatan, makanan, dan juga bisnis dan lain-lain ya Temong Pro 2. Ini aku ada satu informasi buat kamu ya, karena seiring bertambahnya usia itu kayak susah banget ya untuk menjaga kesehatan, apalagi untuk menjaga kesehatan otak ya. Nah, ini menjadi hal yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik nih. Nggak harus dengan minum obat herbal atau makanan hambar ya, soalnya banyak pula makanan yang enak cegah pikun yang kaya nutrisi. Di antaranya itu adalah apa nih Temong Pro 2? Yang pertama ada ikan berlemak ini ya, dikutip di headline, salmon, sarden, tuna, dan trout itu merupakan sumber asam lemak omega 3 yang dibutuhkan otak untuk membentuk sel saraf nih. Nah, untuk mengonsumsi ikan berlemak satu ini 1-2 kali seminggu ya, juga dikaitkan dengan penurunan risiko penurunan fungsi kognitif. Kedua ada kopi. Nah, kandungan kafein dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan fokus, kewaspadaan, serta suasana hati Temong Pro 2. Tapi kalau konsumsi kopi itu tetap dalam jumlah wajar ya, jangan sampai 10 shot. Terus juga tanpa gula dan tidak terlalu dekat dengan waktu tidur, agar kualitas tidur kamu itu tetap terjaga dan baik gitu. Berikutnya blueberry dan berry, ini kayak antosianin ya, antioksidan yang membantu melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan. Selain blueberry, buah berry lainnya itu juga memiliki manfaat serupa dalam mendukung daya ingat. Keempat ada kunyit Temong Pro 2. Itu mengandung kurkumin yang sifat antiinflamasi dan antioksidan. Ini senyawa yang dipercaya dapat membantu menjaga fungsi memori sekaligus mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang. Kelima ada brokoli. Keenam ada biji labu Temong Pro 2. Itu kaya akan seng, magnesium, zat besi, dan juga tembaga. Ketujuh ada kacang-kacangan, kayak kenari itu ya, karena merupakan sumber lemak sehat ya, dan juga vitamin E dan omega 3. Itu juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah sehingga pasokan oksigen dan nutrisi ke otak tetap optimal. Kedelapan ada gandum utuh dan kacang-kacangan gitu ya Temong Pro 2. Kalau kamu menjaga kesehatan otak dengan pola hidup sehat, itu kayak mengkonsumsi makanan bergizi, itu adalah salah satu langkah penting ya untuk menjaga fungsi otak. Tapi manfaatnya akan lebih optimal jika diimbangi dengan gaya hidup sehat.

Wait, hold up, stop. Inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: teman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!
1: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

Kamu pernah bertanya-tanya gak sih teman Brodo, kalau misalnya makanan kamu itu dihinggapi lalat itu apakah masih bisa dimakan atau tidak nih? Nah, lalat itu memang menjadi serangga yang mengganggu ya, apalagi saat makan. Terus juga tanpa sadar lalat itu hinggap pada makanan yang kamu mau makan gitu kan. Tapi itu makanannya masih tetap aman dikonsumsi atau enggak begitu. Sebagian orang itu menganggap lalat hanya gangguan kecil ya yang tidak berbahaya. Makanan yang sudah dihinggapi lalat pun masih dianggap aman, terlebih lalat hanya sekian detik mendarat begitu. Akan tetapi, sebagian lain menilai meski sebentar saja makanan yang sudah dihinggapi lalat itu dianggap tidak lagi layak makanan. Para ahli itu juga mengingatkan bahwa lalat tak sekedar terbang hingga pada makanan lalu pergi begitu saja. Tapi di permukaan tubuh mereka itu mengangkut kontaminan yang bisa meracuni makanan. Begitu ya. Kalau dikutip dari laman Martha Stewart, ini kata pakar keamanan ya, keamanan pangan Vanessa Kaufman itu, pada kenyataannya lalat rumah dapat memindahkan kuman yang mereka ambil dari sampah, kotoran hewan dan permukaan terkontaminasi lainnya melalui kaki dan tubuh mereka, dan mereka sering memuntahkan enzim pencernaan ke makanan. Sementara itu ahli entomologi Marcus Griswold ini menyamakan mulut lalat dengan spons dapur bekas yang bau, kotor dan penuh bakteri. Nah, lalat hijau atau lalat biru itu dinilai sangat bermasalah sebab mereka itu berpindah-pindah di antara kotoran hewan nih. Meskipun hinggap sebentar ya teman Pro 2, selalu ada potensi kontaminasi karena lalat bisa hinggap dimanapun dan membawa kontaminan. Begitu lalat itu menghinggap di jendela, enggak. menghinggap di makanan kamu, kontaminan itu bisa langsung masuk ke makanan kamu. Dan pakar keamanan pangan Mark McShane itu menjelaskan lalat adalah pemakan cepat. Saat mendarat pada makanan, mulut langsung menyentuh makanan dan mulai makan sembari memasukkan bakteri. Gitu ya teman Prodo. Dan juga para ahli itu menyarankan untuk langsung membuang makanan seketika lalat sudah mendarat pada makanan berulang kali atau ada kotoran atau telur lalat terlihat pada makanan.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong cowok. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Oke, nama bro dua, aku mau nginfoin kamu sebentar olahraga ya. Ketua Umum Pengurus Dew Besar Taekwondo Indonesia PBTI Richard Tampu Bolon ini mengatakan penyelenggaraan 8 ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Jakarta itu merupakan tonggak penting perkembangan Taekwondo Indonesia nih. Nah, kejuaraan yang berlangsung selama 1 sampai 5 Agustus itu diikuti sebanyak 478 Taekwondoin dari 36 negara. Nah, Indonesia ini sebagai tuan rumah ya yang menurunkan 31 atlet berupa 20 atlet Kyorugi dan 11 atlet Pumes dari Pemusatan Latihan Nasional PBTI ini. Ia juga menjelaskan kejuaraan tersebut itu digelar berkat kolaborasi PBTI dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia setelah melalui proses bidding yang cukup ketat di Korea Selatan. Indonesia ini yang bersaing dengan berbagai negara lain kayak Malaysia, India, dan lainnya itu dalam bidding itu ya, akhirnya ditunjuk sebagai tuan rumah oleh ASEAN Taekwondo Union nih. Untuk Richard ini mengatakan penyelenggaraan kejuaraan itu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang aman.

Teman Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati. Lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Pro 2 FM.

Manchester City, Tiani Rangers memuji penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 nih. Nah, Tiani ini menyaksikan dua pertandingan yang telah dilakoni timnas Indonesia. Kayak yang diketahui, tim Merah Putih itu berhasil mengalahkan Kamboja 5-1 dan menang 3-0 atas Timor Leste. Tiani juga mengaku senang setelah permainan yang ditampilkan timnas Indonesia. Kakak dari pemain timnas Indonesia, Eliano Rangers, itu berharap tim racikan John Hetman itu bisa terus konsisten gitu ya. Dari kemenangan atas Kamboja dan Timor Leste ya, teman Pro 2, menempatkan timnas Indonesia itu di posisi kedua klasemen grup A Piala AFF 2026. Untuk Indonesia terpaut 1 poin dari puncak klasemen Singapura yang mengemas 7 poin dari 3 pertandingan. Pada pertandingan 3, nah, timnas Indonesia ini akan melakoni duel sengit kontra Vietnam. Bentrok versus Vietnam ya. Itu akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Jika 3 poin bisa diamankan, maka timnas Indonesia itu akan otomatis merebut 1 tiket ke babak semifinal Piala AFF 2026.

Momro 2 ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 2 kali ini. Dan habis ini di jam 2 kamu akan mengikuti top 20 Indonesia Nasional ya di Pro 2 Jakarta nih. So jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zaman di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: Dan sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Iqro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: ini tugas aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-hoon yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, penyanyi Itgitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Itgitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 15 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: for, no why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: you to tell me. Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua.

0: Jumat sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Oke, teman berdua, kali ini di sore hari ada Echa dan juga
1: ada Jan alias Fauzan Azimi
0: yang akan nemenin kamu sampai ntar sore lah pokoknya.
1: Yes,
0: jadi tetap di sini aja.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, ada kabar dari tim gabungan yang ngerahin sedikitnya 9 kapal ya untuk evakuasi penumpang dan awak kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang kebakar pas berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Makassar. Dan proses penyelamatan dilakukan setelah kapal dilaporkan mengalami kebakaran di perairan Kabupaten Sumenep. Dan Kepala Seksi Humas Polres Sumenep bilang kalau seluruh unsur penyelamat langsung bergerak menuju lokasi setelah terima laporan insiden itu. Dan tim gabungan juga sudah mengerahkan 9 kapal untuk mendukung proses evakuasi penumpang maupun awak kapal. Dan armada yang diterjunin macam-macam, kapal kantor SAR Surabaya, KN SAR 249, kapal pos SAR Sumenep, kapal Syah Bandar Surabaya, vessel traffic service, dan lain sebagainya. Selain mengerahkan armada laut, pos SAR Sumenep juga mengirimkan personel ke lokasi kejadian ya untuk membantu proses penyelamatan. Semoga diharapin proses penyelamatannya berjalan dengan lancar.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, Bupati Jember Muhammad Fawait menghadiri Festival Jember Kota Cerutu Indonesia yang digelar di Pantai Watu Ulo Jember. Dan JKCI atau Jember Kota Cerutu Indonesia jadi ajang pembuktian kalau industri cerutu terbesar di Asia ada di Kabupaten Jember katanya. Dan potensi besar itu harus terus didorong karena bisa ngedukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 guys. Dan ini juga ditegasin komitmen untuk mendorong industri cerutu lokal ya, agar semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar internasional. Dan pangsa pasar cerutu saat ini terus berkembang dan gak lagi hanya diminati kalangan tertentu. Dan tren positif itu dinilai jadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Aku Bella.
1: Aku Valen.
2: Kami dari
0: Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 udah mau jam 5. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja. Abis ini masih kita temenin. Jadi have fun bareng ya, bareng Pro 2 FM.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong cowok. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Okay, di minggu ini tadi sempat agak-agak padat karena ada event ya di tengah, cuman udah cukup aman terkendali. Kita ke informasi cuaca aja deh kalau gitu. Sekarang ada di titik 29 derajat Celcius untuk di Surabaya dan sekitarnya, kelembapannya 64%. Kecepatan anginnya 23 km per jam, cuacanya cerah. Nanti malam atau tengah malam dan lain sebagainya diprediksi juga cerah dan berawan, teman Pro 2. Ya udah enggak usah kemana-mana, kita nungguin kumandang azan maghrib, guys. Nanti di menit 31, jadi ditungguin aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
0: Santai sore makin lengkap sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di Prodo RRI Surabaya. Dan kalau ngomongin soal hidup, siapa sih gak pengen berumur panjang? Nah ini manusia selama ini diyakini punya harapan hidup yang terbatas ya. Bahkan dalam banyak literatur kuno, usia 70 tahun tuh sering disebut sebagai patokan umur manusia. Dan di era medsos, berbagai metode anti penuaan, biohacking ramai diklaim mampu memperpanjang usia hingga jauh melampaui rata-rata. Tapi ada penelitian terbaru nunjukin kalau umur manusia tuh memang bisa lebih panjang, tapi tetap punya batas yang sulit ditembus ya. Ada studi yang diterbitin sama jurnal NPG Aging. Ini memperkirain kalau manusia tuh berpotensi hidup sampai usia 146 sampai 194 tahun. Wow. Kalau misalnya sebagian besar proses penuaan berhasil dikendaliin. Dan meski kayak gitu, ada satu mekanisme alami tubuh yang dilihat tetap jadi penghalang utama, yaitu mutasi somatik katanya. Dan dalam penelitian, ilmuwan tuh nyoroti peran mutasi somatik sebagai faktor untuk ngebatasi umur manusia. Mutasi ini tuh perubahan materi genetik yang terjadi pada hampir seluruh sel tubuh. Mutasi ini muncul secara alami setiap kali sel membelah. Sel kan selalu membelah ya gitu kan. Dan untuk tahu seberapa besar pengaruh mutasi somatik terhadap umur manusia, ini para peneliti masih bikin modelnya sih, biar ya itu tuh gak jadi penghambat sehingga manusia tuh bisa hidup panjang gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya teman Pro 2 hidup sepanjang itu 150 tahunan lah, atau bahkan tadi menurut penelitian sampai 194, bahkan 200 tahun, kira-kira mau ngapain dia di dunia ini udah? Ya, mungkin mewujudkan mimpi apa segala macam gitu teman Pro 2. Yaudah, kamu gak usah kemana-mana ya, abis ini bakalan ada Look Rama. Jadi tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

FM teman terbaik kamu, selamat malam teman Pro 2. Hai. Hai hai hai. Selamat malam semuanya. Welcome back di Lokarama, saatnya musisi lokal Bari Rama. Barengan sama Jan ya. Malam hari ini spesial 1 jam ke depan Jan bakal puterin 10 lagu indie favorit kamu yang udah pantau Instagram, harusnya udah tahu ada playlist Lokarama siapa aja yang bakal Jan puter di Lokarama malam hari ini. Kalau bisa langsung tengok aja teman Pro 2. Yang belum tahu enggak usah khawatir, enggak apa-apa, langsung merapat aja biar kamu bisa langsung dengerin lagunya. Karena ini cuma 10 playlist, jadi yang udah ngirim lagu terima kasih bet ya teman Bro 2, nanti bakal kita siapin di Lokarama minggu depan. Dan yang pastinya jangan masih ngajakin kamu buat semuanya yang punya karya lagu, kamu bisa kirim aja langsung ya, gak harus lagu baru, lagu lama juga boleh teman Bro 2, asalkan belum pernah masuk di playlist Lokarama ya. Kau bisa kirim di email kita masih sama, rrinet@surabaya.gmail.com dengan subjeknya Lokarama underscore sama band kamu. Kirim aja semua materi lagu kamu, bisa berupa MP3 ataupun bisa berupa WAV. Kirim dua-duanya juga gak apa-apa. Yang jelas jadi bakal tungguin di Lokarama minggu depan ya, nanti bakal kita siapin. Jangan kemana-mana, satu pembuka lagu kita di Lokarama malam hari ini. Langsung aja jangan muterin buat semuanya di Song For You.

0: cuman berdua. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Kepo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering tipu itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

Masih bareng sama aja di Loka Rama teman Pro 2. Sambil dengerin lagunya juga spilin beberapa informasi soal permusikan indie ya. Mungkin ngebahas soal lagu terbaru, single baru atau album baru atau mungkin musisinya, solois, band, apapun yang ada kaitannya sama indie, kamu bisa join juga kalau misal suka ngomongin soal indie. Kamu bisa join di WhatsApp 081 90 8952 atau bisa di Instagram juga, bisa DM aja di @pro2rrsb. Dan sekali lagi Jen juga ngajakin teman Pro 2 semuanya yang punya karya lagu, bisa banget kamu kirim di email kita rrinet@gmail.com kalau misal punya lagu dan bingung gitu ya, mau promosinya gimana, mau di publisnya kayak gimana, biar lebih meluas lagi lah jangkauannya teman berdua ya yang denger lagu kamu. Kamu bisa banget kirim lagu kamu sekali lagi di email kita masih sama, rrinet@surabaya@gmail.com. Tulis aja subjeknya Lokarama _ nama band kamu, nanti bakal kita siapin di Lokarama minggu depan teman berdua. Sebelum jangan puter lagi buat lagu selanjutnya di Lokarama, kali ini ada salah satu band keren ya, asal tanah air pastinya. Setelah merilis album romantisasi impulsif, band Popang asal Bogor yaitu The Jansen ini bersiap menjajal kolaborasi lintas genre bersama solois pop Bilal Indrajaya teman-teman berdua. Jadi ini merupakan kolaborasi yang menjadi bagian dari proyek EP sebenarnya atau mini album ya, garapan produser musisi Lava Pratama. Ini bertajuk Garis Tegak yang diproyeksikan rilis penuh pada tahun ini. Jadi Garis Tegak ini menjadi penanda perjalanan kreatif Lava Pratomo selama 12 tahun udah berkarya di industri musik tanah air gitu teman berdua. Jadi mini album ini juga menjadi refleksi personal yang dimaknai Lava sebagai simbol resiliensi di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Dan melalui EP ini atau mini album ini, Lava juga menyatukan 12 musisi ke dalam 6 track berformat crossover genre. Selain Bilal Indrajaya dan juga The Jansen, proyek musik ini juga turut mempertemukan Feby Putri, kemudian ada Meter Mouse, kemudian ada Nadif Basalama dan juga Hursa, kemudian ada Rilsmana, ada White Chorus, kemudian ada Isana Sarasvati dan juga ada Jason Ranti, bahkan ada Hindia dan juga Banda Naira teman-teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, setelah gue jadi muterin lagi buat teman-teman kamu di Lokarama. Stay tune barengan sama Pradua FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Eh, kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
2: Nggak apa-apa kok, capek dikit doang.
1: Kamu yakin nggak apa-apa?
2: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
1: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
2: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
1: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Tema berdua, komunitas Our House Songwriting Club merayakan hari jadinya yang ke-12 dengan meluncurkan sebuah website gratis yang ini tuh dirancang untuk membantu siapa aja yang belajar nulis lagu. Jadi peluncuran situs tersebut ini menjadi bagian gitu ya dari rangkaian perayaan mereka, yaitu hari ulang tahun komunitas yang juga akan diisi dengan berbagai kegiatan sepanjang Agustus tahun 2026 nantinya. Karena ini udah masuk di bulan Agustus, harusnya ini udah berlangsung ya teman berdua ya. Mulai dari workshop, abis itu ada kompetisi sampai dengan bakti sosial. Jadi website ourhousesongwritingclub.com ini dikembangkan oleh dua anggota komunitas, Brian Kurniawan atau Brian Q, dan juga ada Kilam Faturifki atau Mauri panggilannya. Platform ini juga ditujukan bagi siapa saja yang ingin memulai menulis lirik maupun lagu, termasuk mereka yang belum memiliki kemampuan memainkan alat musik. Beragam fitur sebenarnya disediakan untuk mendukung proses kreatif pengguna. Jadi selama mengatur waktu, latihan menulis lagu juga dilengkapi kata-kata acak sebagai pemantik.

ID, dan website ini juga menghadirkan pemeriksaan ejaan dan juga tata bahasa, mencari rima serta sinonim atau kamus bahasa Indonesia dan juga Inggris, sampai dengan corpet yang dilengkapi progresi akor, pola drum, metronom, dan juga pengaturan birama gitu teman-teman. Jadi yang mungkin udah mulai debut di dunia permusikan, ya meskipun belum sampai ke studio rekaman gitu ya, masih mulai menitisnya dengan nulis-nulis lagu, nulis-nulis lirik dulu gitu. Ini mungkin bisa jadi website atau wadah buat teman-teman yang ingin dibantu gitu. Nah, karena di situ websitenya bakal ada semacam kayak tutorial juga gimana sih nulis lirik yang bagus dan yang benar tuh seperti apa. Jadi teman pro 2 yang pengen nulis lirik gak langsung tiba-tiba pure sendiri gitu, enggak. Nah, jadi di website ini juga bakalan dibantu, ada tutorialnya juga teman pro 2. Dicoba aja dulu deh ya, barangkali ini bisa sangat membantu kamu dalam mencoba terjun atau berkecimpung di dunia permusikan duniawi.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dua Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam all artis Palapa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Ini lagu favorit kamu.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Produa dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Produa bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
2: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
1: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
2: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Well, Tama Pro 2 udah mau jam 8, yep, kurang 6 menit lagi. Jadi thanks yang udah tune in bareng sama Ijen di Lokarama dari jam 6 tadi sampai dengan yang udah hampir jam 7 ini, kurang 6 menit lagi. Jadi jangan lupa untuk bisa terus kirim karya kamu, lagu maksudnya di email kita masih sama, rrinet.surabaya@gmail.com dengan subjeknya Lokarama _ nama band kamu. Sampai ketemu di Lokarama minggu depan dan jangan kemana-mana karena kita bakal geser dulu ya di Pro 2 Indie Nasional barengan sama Kangga, nantinya barengan sama teman-teman Pro 2 Jakarta. Jadi saya close TV di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Teman Pro 2, balik lagi nih. Kali ini sama Vira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan pastinya nanti aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam, Teman Pro 2. So, kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Pro 2 FM. Nanti bakalan ada info-info menarik dan pastinya lagu-lagu enak nemenin kamu di malam hari ini.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sansekerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka. New truck, big

0: iki rasane sepi. Dengerin 95,2 Pro 2 FM. Di sini lagu-lagu enak sing bikin hati adem.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam ya. Dan kali ini juga masih barengan sama Vira, nemenin kamu di malam hari ini. BTW Teman Pro 2, kamu udah nonton Spider-Man belum sih? Karena dari sekian banyaknya film ya kemarin itu, di minggu-minggu awal Agustus ini banyak banget yang udah nonton Spider-Man gitu. Aku ngelihat di sosial media teman-teman aku atau mungkin dari lingkungan terdekat lah, itu banyak banget yang nge-story-in dia nonton Spider-Man gitu. Nah tapi memang ya teman Pro 2, kalau aku ngelihat dari website yang bioskop di Indonesia ini di Surabaya aja deh teman Pro 2 ya, studionya itu satu bioskop ya benar. Spider-Man ini udah ada 5 studio gitu. Dari misalkan 7 studio atau dari 6 studio gitu. Jadi emang didominasi banget nih film ini. Tapi emang ya teman Pro 2, ini jadi salah satu film penanda Marvel akan mendapatkan kejayaannya gitu kayaknya ya. Karena setelah Brand New Day ini tampil, langsung deh semua itu antusias banget sama yang namanya Marvel Universe ini ya, Marvel Cinematic Universe ini. Apalagi di Desember nanti juga bakalan ada Avengers Doomsday. Jadinya kita akan sedikit mengkait-kaitkan gitu loh. Kira-kira di Avengers Doomsday ini bakalan seperti apa jalan ceritanya, kayak gitu kan. Jangan deh, nanti spoiler ya teman Pro 2. Buat kamu yang belum nonton, nonton aja deh karena seru banget. Terus habis itu juga ada kamu bisa mendengarkan lagunya Fory Fans ya. Nah, di mananya ditonton aja dulu ya. Aku enggak bisa bilang di mananya sih pokoknya teman Pro 2. Tapi di sosial media udah banyak yang nge-spoiler sih ya. Tapi ya teman Pro 2, ini emang dari Spider-Man Brand New Day ini udah memecahkan rekor box office dunia teman berdua. Keren banget ya. Jadi emang dari film ini itu langsung ada di sejarah box office global dan mendapatkan 72 juta US dollar dari penayangan perdana, termasuk pemutaran akses awal di hari

Rabu gitu, di tanggal 29 Juli, dan mengalahkan rekor dari Avengers Endgame di hari pertamanya yang mendapatkan 60 juta US dollar. Wah, keren banget nih Taman Prada 2. Dan dilihat ya dari petualangan baru ini, si Peter Parker di Brand New Day ini ya, dari jalan ceritanya sih, kalau dilihat-lihat emang bikin kita tuh penasaran Taman Prada 2, apalagi setelah peristiwa di No Way Home. Nah, tapi akhirnya hal-hal yang seperti inilah yang membuat para fans gitu ya langsung pingin nonton di hari pertama gitu. Pengen tahu emang kelanjutannya seperti apa sih antara Peter, antara Ned dan juga MJ di Spider-Man Brand New Day ini gitu, Taman Prada 2. Wah, keren banget. Dan bahkan ada yang langsung ngadain nobar Taman Prada 2 pakai kostum kayak gitu ya. Dan dari segi promosi filmnya, kalau kamu juga udah lihat di media sosial, itu keren banget sih Taman Prada 2. Bahkan ada yang bikin Spider-Man ada di satu kota Bandung gitu. Jadi semuanya jadi Spider-Man, jadi Peter. Pokoknya keren banget deh Taman Prada 2. Buat kamu yang belum nonton, nonton aja deh. Di bioskop masih lama deh ini kayaknya ya, karena masih awal-awal juga.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Badai telah berlalu, teman berdua ya, dari Discordia featuring Lale Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari. Aku harap juga lagu ini bikin kamu lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ya. Karena ya balik lagi teman berdua, badai itu pasti berlalu gitu ya. Tinggal kita gimana caranya menyikapi sesuatu masalah yang ada, ataupun mungkin dari segi hal-hal yang tidak gitu ya. Ya udah, pasti nanti akan berlalu. Kayak gitu ya teman berdua. Dan ini udah memasuki bulan baru teman berdua ya, bulan Agustus, tepat di tanggal 2. Masih baru nih mengawali bulan Agustus, udah rame banget dari kantor-kantor ya, tempat-tempat perbelanjaan, atau mungkin dari lingkungan sekitar kamu yang udah masang pernak-pernik 17 Agustus. Iya gak sih teman berdua? Udah merah putih di mana-mana kayak gitu ya. Nah, kalau tadi aku udah nginfoin kamu film-film dari mancanegara yang juga rame di Indonesia. Kali ini di bulan Agustus juga gak kalah banyaknya film-film Indonesia yang akan tayang teman berdua. Emang apa aja sih film-film Indonesia yang bakalan tayang di bulan Agustus gitu kan? Diawali tanggal 6 Agustus teman berdua, ada film bergenre drama keluarga, yaitu Kado Untuk Ibu. Aku udah nonton trailernya, lucu banget, dan dari komen-komennya tuh ini semacam petualangan Sherina gitu. Jadi mendapatkan versi petualangan Sherina di era sekarang gitu katanya orang-orang di kolom komentar gitu ya. Tapi akan kita lihat di 6 Agustus seperti apa jalan ceritanya, apakah memang sama atau tidak. Nah, karena ini ada hubungannya sama damkar-damkar juga nih teman berdua. Jadi yang emang terkenal juga ya, petugas damkar tuh bisa dipanggil kapan saja gitu ya, membantu apa aja. Nah, kali ini tuh petugas damkar bantu cari kado. Menarik ya teman berdua. Nah, kita bergeser di tanggal 13 Agustus ada Ketok Magic. Nah, kalau dari genrenya sih ini komedi ya teman berdua, dan dilihat dari cast-nya pun juga jelas banget ini komedi karena ada Dodit Mulyanto. Terus kita masih di tanggal 13 Agustus. Wah, ini banyak sih teman berdua ya. Tanggal 13 Agustus tuh ada 3 film. Yang kedua adalah Seni Merayu Tuhan. Ini drama ya yang dibintangi oleh Ari Irham. Lalu ada Perumahan Ladalen. Ini kayaknya horor sih ya teman berdua. Yang main adalah Titi Kamal. Kita beralih ke tanggal 20 Agustus, ini juga ada drama keluarga, Ayah Aku Mau Cerita. Wah, ini udah dari judulnya aja udah deep ya teman berdua. Lalu di tanggal 20 Agustus juga ada film berjudul Dan Bandung. Wah, ini adalah salah satu karya dari PD Baik ya, Ayah. Ya, mungkin kita ketahuinya, kita tahu juga ada Dilan dengan berbagai serinya itu. Nah, PD Baik juga punya novel judulnya Dan Bandung ini, dan juga dijadiin sebuah film teman berdua. Selain itu di tanggal 27 Agustus, nah ini ada 2 film teman berdua, ada Rumah Singgah, dan juga yang kayaknya juga ditunggu-tunggu sama kita semua ya, Operasi Pesta Copet nih. Yang main adalah Iqbal Ramadan atau Bale, terus ada Kristo, dan masih banyak lainnya teman berdua. Kalau kita lihat emang ini agak mengagetkan, kenapa? Karena awal di announce tuh judulnya Operasi Pesta Pora gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba langsung diganti menjadi Operasi Pesta Copet. Kenapa nih? Karena memang dari ya sebenarnya emang dari judulnya si Operasi Pesta Copet ini, tapi kenapa Pesta Pora? Momennya aja pas nih teman berdua, marketingnya bagus gitu ya. Jadi diumuminnya pas banget waktu Pesta Pora, dan memang ceritanya si Operasi Pesta Copet ini
adalah cerita di mana para pencopet itu mencopet atau mengambil barang-barang yang tidak seharusnya di festival musik. Ya, itu dia teman Pro 2, ada banyak sih. 6 ada 8. Ada 8 film Indonesia yang bakalan tayang di bulan Agustus. Gimana nih? Apakah salah satunya udah kamu incer gitu ya? Atau malah udah di booking nih para sahabat atau teman-teman terdekat kamu untuk ayo tanggal segini kita nonton film ini.

0: Jess, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan kali ini untuk di topik cerita penutup hari, karena dari tadi kita juga ngomongin soal film ya teman Pro 2, aku pengen tahu nih kira-kira versi teman Pro 2 itu sukanya nonton film genre apa sih dan kenapa, kalau boleh tahu ya. Boleh banget untuk cerita-cerita juga kenapa nonton, kenapa suka banget sama film ini atau genre ini gitu. Boleh banget nih teman Pro 2, dan kamu juga bisa banget untuk request lagu favorit. Langsung aja ya di Instagram kita @pro2rrsby, atau mau joinan lewat WhatsApp juga boleh di 081908000952, aplikasi RRI Digital juga boleh banget nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: lagu pilihan siap nemenin malammu sing towo iki.
1: Teman Bro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan sesuai cerita penutup hari yang udah aku bikin, kali ini ngomongin soal film gitu ya Teman Bro 2. Tapi sebelum aku bacain gabungan kamu di Instagram maupun WhatsApp, ada informasi terbaru dari Komite Seleksi Oscar Indonesia yang udah memulai buka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia pada kategori International Feature Film Awards di ajang Academy Awards ke-99 ya, yang ada tenggat waktunya itu sampai di Senin tanggal 31 Agustus di jam 5 sore Taman Pradua. Dan proses seleksi ini dikelola oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia atau The Indonesian Oscar Selection Committee di bawah naungan Persatuan Perusahaan Film Indonesia. Dan regulasi untuk pendaftaran ini mewajibkan film tayang perdana di bioskop komersial Indonesia selama minimal 7 hari berturut-turut pada periode 1 Oktober di tahun 2025 kemarin hingga 30 September 2026. Dan selain itu, untuk penayangan film juga harus disertai aktivitas promosi dan juga distribusi yang sesuai dengan praktik umum di industri perfilman. Dan informasi pendaftaran lanjutan ini bisa kamu lihat langsung di web resminya ya, di iosg.id, serta juga aturan-aturannya udah ada di situ Teman Pradua. Dan nantinya untuk Oscar di tahun 2027 yang merupakan Oscar ke-99 gitu ya, akan berlangsung di tanggal 14 Maret 2027 di Dolby Theater Hollywood. Kita lihat dan pastinya juga berharap gitu ya Teman Pro 2, film Indonesia ini juga bisa masuk ke ajang internasional. Karena memang kalau kita lihat sebenarnya banyak banget, udah sangat banyak dan sangat mudah gitu ya untuk film-film kita bisa masuk ke ajang internasional. Tapi yang namanya Oscar alias Academy Awards ini juga merupakan ajang yang paling bergengsi gitu ya. Jadi kita harapkan juga bisa masuk ke Oscar di tahun 2027 mendatang gitu ya. Kita lihat aja bersama-sama Teman Pro 2. Dan aku mau bacain dari Teman Pro 2 yang udah gabungan gitu ya, ngomongin soal genre film favorit kamu dan juga kenapa. Ada Nabila Apsarini, katanya horror karena suka deg-degan gitu, seru. Ada ya orang suka deg-degan itu, ya kayaknya Nabila. Tapi banyak sih sebenarnya ya Teman Pro 2. Requestnya Mesahira di ujung minggu. Oke, masih ada yang lain. Ada juga dari Putri yang katanya kalau dilihat-lihat ini sih suka banget sama komedi ya. Oke, ini kalau katanya komedi sih lebih bikin ceria. Oke, baik. Requestnya pengen diputeri lagunya Koldiak yang Dia. Siap, ditungguin ya abis ini. Ada lagi kah? Wah, ini masih panjang ya waktunya Teman Bro 2 sampai nanti di jam 11 malam. Jadi masih aku tungguin sampai nanti. Teman Bro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di Jaga Malam teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Aduh, di malam hari ini ya, kayaknya banyak juga teman Pro 2 yang galau gitu. Tapi kita kan pengennya enggak galau ya teman Pro 2, tapi apalah daya. Ada yang gabungan juga nih, ngomongin soal genre film gitu ya, yang jadi favoritnya dan kenapa nih kayak gitu kan. Karata Rianto ini katanya film dia spesifik ini sih teman Pra 2 ya, judulnya Warkop Kak, seru lucu katanya gitu. Ya, requestnya Katy Perry yang Teenage Dream. Oke, ditunggu. Ada lagi kah? Ada, pastinya ada Jessie yang katanya action. Keren banget nih. Alasannya adalah seru aja, tegang, tapi pasti akan menang tuh melawan para penjahat. Keren. Oke, Jessie. Pengen diputerin lagunya Olivia Dean yang So Easy. Oke, ditungguin ya. Ada lagi kah? Wah, ini masih banyak sih teman Pro 2, tapi nanti ya bakalan aku puterin untuk requestan kamu dan juga untuk kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini yang kayaknya juga udah gak sabar dengan pengumuman yang baru aja diinfokan sama RRI Surabaya ya. Dan juga pastinya di Instagramnya Pro 2 RRI SBY di kurang lebih siang tadi ya. Sudah ada pengumuman kalau Bintang Radio 2026 akan segera dimulai teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia ya. Jadi buat kamu yang mungkin di tahun kemarin belum berkesempatan, atau mungkin di tahun ini kamu ingin mencoba peruntungan, nah boleh, silahkan dicoba teman Pro 2 untuk pendaftaran dan syarat dan ketentuan. Kamu tungguin aja, kamu follow dulu aja Instagramnya RRI_Surabaya ataupun di Pro 2 RRI SBY ya pastinya. Nanti untuk kapan-kapannya bakalan diinfoin di sana. Aku belum bisa spill, nah pokoknya dipantengin terus aja ya Instagram dan juga sosial media kita. So, abis ini bakalan aku puterin lagu-lagu requestan kamu dan juga pastinya masih aku tungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Anda bisa kamu akses dengan mudah dan kapan aja kamu bisa akses gitu. Dampak positifnya adalah ketika kita lagi sedih ataupun lagi sebel gitu ya, kita butuh hiburan, bisa kita gunakan tuh layanan tersebut untuk menghibur kita gitu ya. Bisa kita lakukan juga sewaktu-waktu. Dan pastinya juga akhirnya kita tahu gitu ya, banyak banget film-film atau serial-serial yang akhirnya baru kita tahu di OTT tersebut, yang ternyata kok bagus, ternyata kok punya info yang bagus juga gitu. Nggak banyak juga dari film ataupun serial gitu ya teman berdua yang punya nilai atau punya value di dalamnya. Dan kalau misalkan value tersebut, apalagi value positif ya, bisa kita terapkan atau kita cermati baik-baik, itu kan juga bagus gitu loh. Nah, ini adalah salah satu dampak positif juga dengan adanya fenomena binge watching atau maraton film. Tapi dampak negatifnya ini juga banyak juga teman perdua. Jadi mungkin kamu harus hindari gitu ya. Hindarinya apa nih? Kesehatan mata. Kenapa? Karena kalau misalkan terus-terusan ya screen time kamu lebih dari biasanya, nah ini kayaknya juga harus dibatasin, kayak sama kayak anak-anak gitu ya, yang harus dibatasin sama orang tuanya untuk screen time. Nah, kita siapa yang ngelarang? Ya diri kita sendiri. Kita harus tahu gitu teman berdua. Kira-kira, oh ini kita udah nonton berapa jam nih? Ya udah istirahat dulu. Sama halnya kayak kita lagi screen time di handphone gitu ya, ngeliatin sosmed dan lain-lain, pasti kan ada jeda atau istirahatnya juga. Dan pastinya juga mengganggu gangguan pada istirahat kamu, tidur gitu ya, terutama teman berdua. Karena apa? Udah deh, gak usah bohong ya. Kebanyakan kita kalau maraton itu pasti di malam hari dan akhirnya sampai-sampai begadang. Itu juga bisa mengganggu produksi dari melatonin dan juga hormon yang mengatur tidur. Dan akhirnya kamu kurang aktivitas fisik gitu. Karena keseringan untuk tengkurap atau duduk gitu ya, atau tidur sambil nonton film, sambil makan, sambil apa, kamu tuh nggak melakukan kegiatan yang lain gitu, dan akhirnya kurang untuk beraktivitas fisik. Nah, jadi harus kamu perhatikan ya teman berdua, kalau misalkan kamu suka banget sama nonton di platform streaming yang memang itu bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja, dan mudah juga gitu. Gak perlu untuk kamu meluangkan waktu pesen tiket dulu, datang ke bioskop dan lain-lain. Kamu bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat yang memang kamu lagi longgar gitu ya. Mungkin lagi di kantor terus lagi istirahat sambil nonton sebentar. Nah, bisa banget gitu. Tapi balik lagi, harus diperhatikan waktunya.

0: cuman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pro 2 FM.

0: 이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어.
1: 그 lihat enggak tadi dia diketawain rame-rame loh sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
2: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda tapi ekspresinya berubah kayak orang yang pengen pergi tapi nggak tahu kemana.
1: Aku baru sadar yang buat ketawa banyak yang nanggung sendirian.
2: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang nggak kita sangka.
1: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman. Kalau satu terluka, itu bukan lucu.
2: Yuk lebih jaga ucapan. Satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
1: Mulai sekarang, aku pilih buat lebih peduli.
2: Karena saling menghargai itu pilihan. Dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
3: Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia, tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online, seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Teman Pro 2 gak kerasa ya untuk ngobrol-ngobrol kita di cerita penutup hari harus selesai dulu. Habis ini kamu bakalan dengerin lagu-lagu enak di Morph Music ya, sampai nanti di jam 12 malam. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih aku temenin sampai nanti. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!
1: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

berdua, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

Cuman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke 081 90 8952.

Teman Produa, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punya aku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu 2 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 NLR Radio Republik Indonesia, program A2 Surabaya, kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Langsung dari Kasan Pemuda 18 Mampu masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo, senang sekali Prodo FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan acara-acara yang bisa kamu ikuti dimulai dengan pagi hari ini spa dan dilanjutkan dengan santai siang, sore, ceria, dan ditutup dengan jaga malam. So, tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pinjol, pinjol terus. Apa-apa pinjol, ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takut

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Kru 2 FM.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat
0: menyerangkan. Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: Informasi yang pertama, Leo Rolikarnando Daniel Martin, ganda putra Indonesia, sukses menjuarai Taipei Open 2026 setelah mengalahkan Aaron Chia Arantai asal Malaysia di partai final. Dalam laga final, unggulan ke-8 itu menang 2 game langsung dan skor 2-3-2-1, 2-1-19. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi momentum kebangkitan Leo Daniel setelah gagal meraih hasil maksimal dalam beberapa turnamen sebelumnya. Korban insiden kapal terbakar di perairan Sumenep tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Senin sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Korban yang berhasil dievakuasi petugas gabungan, beberapa ada yang diangkut menggunakan kursi roda karena kondisi tampak lemah. Sedangkan banyak korban lainnya masuk ke area posko berjalan sendiri dengan kondisi kaki penuh abu sisa kebakaran, dan di antara korban dewasa ada pula anak-anak. So Ji-sup merespon julukan baru sebagai Liam Neeson versi Korea yang disematkan media dan publik kepadanya setelah sukses memintangi drama aksi Agent Kim Reactivated. Julukan tersebut mencuat seiring dengan performa fantastis serial 10 episode tersebut yang menutup masa tayangan pada 25 Juli lalu dengan capaian rating puncak hingga 23,1%. Seperti diberitakan, So Ji-sup tidak mampu menahan tawa saat menanggapi perbandingan dirinya dengan bintang utama warlaba film Taken tersebut. Kim yang ia perankan merupakan seorang mantan agen khusus yang nekat bertaruh nyawa demi menyelamatkan putrinya diculik. Dan karakter ini dinilai publik memiliki kemiripan kuat dengan pesona Liam Neeson. Demikian info Pro 2, aku Eci Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Ada Ica Jenti di sini akan nemenin kamu. Pokoknya kita seru-seruan have fun bareng. Hanya di mana lagi kalau bukan di Spada.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan. Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

Okay, teman berdua, kali ini Eci akan update untuk kalau ya. Kali ini ada siapa? Ada 30 Seconds to Mars. Ya, bisa kamu pilih. Ada Season Stuck dan juga King and Queens. Yang mana yang paling kamu suka langsung dipilih aja. Nanti bakalan diputerin di jam 8 ya. Voting dulu yang paling banyak nanti bakalan di choose. Oke, ya udah. Masuk kemana-mana. Abis ini Eci bakal update untuk tanggal 3 ya hari ini. Ngintip dulu hari ini tanggal berapa, ternyata tanggal 3. Ada peristiwa-peristiwa apa sih? Ya udah, di sini aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman Perdua, masih di Perdua FM. Kali ini aja akan ngupdate untuk hari-hari penting atau peristiwa-peristiwa peringatan yang ada di tanggal 3, guys. Ada apa aja sebenarnya? Ternyata hari ini tuh diperingati sebagai Hari Peduli Sindrom Cengkeh alias Klopp Syndrome Awareness Day. Dan Klopp ini apa akronim dari Congenital Lipomatous Overgrowth Vascular Malformation, Epidermal Mevi, dan juga spinal atau skeletal anomalies. Sindrom ini kelainan genetik langka yang disebabkan sama mutasi gen yang terjadi saat bayi pada saat dalam kandungan, dan gejalanya meliputi pertumbuhan jaringan lemak yang anormal dan malformasi pembuluh darah, terus kelainan pada tulang dan juga kulit. Sampai saat ini hanya ada sekitar 200 kasus ya tercatat di seluruh dunia. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap penderita serta mendorong penelitian yang lebih lanjut. Hari ini juga diperingati di negara tetangga kita ada Hari Madu. Buta asupan madu biar ini deh kayaknya, biar imunitas meningkat. Terus juga ada Hari Istana Pasir alias Sandcastle Day. Nanti aja spillin deh. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu. Aku punya Jisoo, tapi sebelum Jisoo ya, nanti di jam 7 aja bakal ngupdate untuk traffic sama weather info ya. Jadi tetap di sini aja.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Oke, teman Pro2, saatnya Ica update untuk kondisi arus lalu lintas dulu ya. Pagi hari ini kita ke mana ini? Ke Manyar deh, Ngagel Jaya. Ini terpantau udah padat ya pagi hari ini. Manyar Kertorjo juga terpantau sama.